Akarimbo Nadina karushanye ku isaha imwe n'iminota 52 ikiganiro ni gitondo cyiza murumva yuko tugisigaranye iminota 8 imbere yuko ikiganiro kirangira kanya ni gwawe akanya ni gwawe ntureke kuramutsa inshuti umukunzi cyangwa umugenzi na cyane cyane uciye ku butumwa bugufi cyangwa wakure umwifurize umunsi mwiza na cyane cyane ugira uti ndakumbuye cyangwa arankumbuye akanya ni gwawe reka tujye twakira ubutumwa mukanya.

0: Akarimbo na Dina kadushikanye ku isaha zitanu n'iminota 31 turacyasigaranye iminota 29 bwana Thierry imbere yuko turangiza njuta bakunzi n'abagenzi uyu munsi uryimare ntusubire kumbarira ngo ndamukiriza naka uyu munsi uryimare ese uko
1: ngo nkwanye ndabaramutse natse kuri Dindo ndikiritire
0: ego nuko nuko
1: kambaye na vini mwaro santari wa mbere n'uwa kabiri ati bandanyemererwa neza tiende mwice ndayikonyotse mwicenda tibandanya mwitagatira umunsi w'Imana mwiza ayikaje mbona cinjanga anye mu nkenga mbone bizimu gatunazi ngaho mu nkenga tibandanyemererwa neza
0: yego
1: ayikaje mbona utwe yerike ngaho onye mu busoro timererwa neza ati yarakwikundira akaririmba no basabira kadabutre inzoduka
0: nzoduka na cyane cyane bumve yuko umunsi umwe bazobona uduka
1: yego na cyane cyane
0: nuko nuko Ikiganiro ni turamukanye tube twari injora kibandanya twagiye na karirimbo nzoduka
1: nasanze cyane

0: abanywanyi bacu batwakurashahe batwandikira ubutumwa bugufi divine ndiho kubgayo arafise akandi kajambo agomba kongera kuvyavuzwe reka tumuhe akanya nawe atubwire
1: murakoze abanashaka kunganira ku muntu ajeje kubaza ico kibazo tugiye no mu gitabo cha bibiliya turabisangayo aho mu banyefeso 5 umurongo wa 22 haravuze ngo mubano wo mu rugo rw'abakristo donc ni mu mubano mu rugo rw'abakristo baravuze ibintu byinshi yazogenda hasome kubijaniranye n'abana mu gitabo cy'Abanyefeso gice cya 6 hereko ku murongo wa mbere haravuga ngo bana mwumvira ababyeyi banyu dusoma umurongo umwe umurongo umwe kuri 22 w'Abanyefeso gice cya 5 haravuze ngo bagore mugamburukire abagabo banyu nkuko mugamburukira umwami wacu kuko umugabo ariwe mutwe w'umugore wiwe nkuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ariwe umubiri wiwe nuko murakoze
0: amwe murakoze cyane
1: azo hasoma abandanye
2: nasha kaza komeze no mwita bacha bikorosa igatu 18 naho havuga amajambo nkayo
0: ego ngira ngo wabaje ikibazo n'abandi badafise uburyo bwo gushura kutuvugisha bwa bakari basangiye ico kibazo twizera ko iyi nyishu y'abanyuzi twibutse umurongo wa telefone 22 344 166 cyangwa kutwakura kandi muciye kuri 68 607 786 twandikire utubaze canke mungane kubyavuzwe canke munatugaragarize ko mwabanye natwe ukiganiye menye ubutumwa bwiza bw'ubwami turabakunda kandi tuba tugomba ko munatugaragariza yuko tutatambye twirorera kuko turazi yuko mudukunda natwe turabakunda cyane mu kiganiro menye ubutumwa

kubali komunde gabiri ndabasavye mu ngundire gushika igice sa 3 tubandange twumviriza uturirimbo twa kera uturirimbo rutuma mwibuka byinshi uturirimbo rutuma mwibuka ubusore bwanyu bukumi bwanyu alala bisa kubali ibintu bimeze neza